disambe manja ni nyawihe matata hamusi ni ratle kemawani mo wira nave ireta yesing kolomo liwani winyalela

kukumana itoko kirwa he konte mlopanole roka la mlopanovile la shimira wala no hapala anoro wa sale ya vasi supoma iwe kupanya sase mpanya saya mawe hasakaru makari piwa kuta mosori mi polo zai polo zai polo zai polo sa Nasi karwaya Kila ati siwa hawa lima nuku nene nene vale nene Uriwe kele vinyu ile Nasi karwaya lapahiwe ke Anu unwaya nsuwe la wako heyoja pahi nunu ya apahiwa leni Lopa nolo roka la mlopa nohu wao Risa miravo yao Piswa piswa katuna wera kovika na wo muhelelani kakela mruku rinyula ni wanu mulupariaka kiba koti hiwe mtu kala wanu unwawe masimu mtu mkalaniwa na mkalaniwa mtu koninu wakalaniwa ka waishona unu wavalaso ovinyeke baivaluleke mumpanyi horeta mula mwinyu